0: Cosmovisión.
1: RTG
2: 97.7 FM.
1: FM.
3: Experiencia radiofónica total.
4: De guerrero gigo o guadanumu multimanando maguada sendi o manangua y masastomi madrigueji soma diriganati nastango manatagi ni o natasini mbago mosono gomas ni qua do yamandigaki pero gi mami jumbanati nagutana o utana dirigami gisho nasta shambombona nitana gi ma gimadi Mambaya nace, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be iya cesida, o imbo nandi, cita danu ma, minogah ma syabu syak gunyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajawiro kondi ma ma syo masyarakat da sendi, ikanggarat menanda marakdada, o menanggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho natayahu na guerrero gi